0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuanisa kumela kujapanyu mbapani madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi sumano nseni. Pondo usagwandiwa na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza andi piakuja pianga pikulu. Pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu, pikulu. Dininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakala na mpavu. Pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondo.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo muwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwukukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Mashvida, itanto mu.
3: Mashvida, maisapo.
2: Mashvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

kuperako chirongwa kuperako mumbowar sara no chirongwa chapupu nyamas mawanika na inini senusha mtapat Onda posa inindi no kumbira kuregereho sarani chwakanaka ma dashanta na Karl Stima pomwe po kubese Jehova na Joan Pos. Onda posa inindi no kumbira kuregereho atinwa na jmukati mabasa no zaru mavire kitemi kondini mchindao. Bye bye sarani no chirongwa chapupu.

0: Kadalum prokire padoko padoko tergoma kumpira mukate mushira mbashedo kama mushira tshapopo tergoda vijana apa nambia Martha Luis kufira muna mu distrito iyo kaya provincia ino iyo Sofala. Waro ngurapi kamu esoko mbia we mgasia shibasi kuna vajaha kuna vaskane ndingananga hango kuna nyika ngokuti zvizinje kama zvapera kuchinja maponero oware no kare asiana.
1: Mada tikasenya pana. Pana seno bonga kama ngokuti. Muona munyika matirwari. Yakandodaka jazve basi ngoti vari kuti chengeta avo. Nyika yakasiyana hayo kuti buzi nyika masi waliwo muno mukaye munhu mataka guma ngoti vari kuti chengeta. Chengeta ndaguma makore akawanda maningi. Nada. Yakandodaka jazve basi. Vari kuti chengeta avo. So kwa nete turukubotu bonga ngutu watu kutichengeta.
0: Olo, amunde kuchonga mijabu ukama, kutambisa ukama, kukuti vazinji wa mziwenye kuti mbia Martha Luis valikaya, vashatamba, no home ushone kamare. Vazinji wa kumfukiranyo, mungu makaya.
1: Nini, dino tambisa hama yangu, bera, chukuru wangu, muzeji, chukuru wangu, saya, timoti wakawanda kuna. Ndoviya patika. Ndotambisa hama yangu, mwanao hama yangu, Filipi. Ndoviya ndotambisa soza. Ndoviya ndotambisa nyawanju ze. Saruwe, ndotambisa hama yangu, Mariana.
0: Muna zvese zvese zvamunoda kunyengejera, zvavanotya zivi kama kufunchisa hapa, mbiya.
1: Andina. Andina.
0: Tabonga vapurukire vanodikana vara Mosambiki takujamisa chirongo chedu kamuchapupu kuvira muno mudistritu yokaya kwapita davijana apa nambia Martha Luis vakabarwa kabuji vakapona makole mazinji kamare mtundu okatika mudistritu nyamatanda muno Sofala. Ndini Bartolomeo Funyo salani.
2: Chapupu, shirongwa, shinodulu jirambirikira, yo umwe no umwe mundu.

0: Bom, mchingamiji, njana hao kwa nisa kusara suri ya seshi, wawana kudini?
1: Mbo ni ndakonisa kuwana kushoni, ndi mbo mweni ndakonisa kudakarisa wapukivese wa Mzambiki, kuna mweni wakupukira mutaka, mweni wakupukira mbuto yu mabasa, ndi mbo mweni ndakonisa kupangira. Wese unakonisa kupikira ragi Mozambique. Kuna yoyo. Unakonisa kupikira chini kuna mumbo.
0: Sezu, ini ndakonisa kupikira visinji. Ndakonisa kutamba. Ndina gonda kutiva kupikiri wakonisa kutamba netusu. Ukuti virango fedu vinotaka jabasi. Mwiriro.
1: Kujisana ndi kutamba pomu nukupikira mumbo.
0: Nijonadi mdenu wangu. Tinga kwanisa kutamba tusu nukwanisa kukwira nwerudu. Taka dakara, ati gari nguva yese taka chama. Juye jo kugara kuti iwewe wakando chama, nguva yese wakando sungika, jumweni kutama kutamba.
1: Zef, yo audika nga waka chama, ngudava nga waka chama, unotizo nga wajaha, umtundu kwako.
0: Sezu, iwewe unuiziva kuti tavisa soko ni mweni soko nukwanisa kupangira inini na iwewe, nuvese wakwanisa kutupikira njiku ya masi.
1: Ndi soko mweni kwanisa kupangira vese, ndava Raji Mozambiki, njiku ni njiku, inovisa, juro ijwa na vapukiri ndava itusi di vajaha vakwanika mamuzimu vanyamasi nubuya ngonda vechini
0: sezu itusi tunadikana kubuya ngondava yukufamba nuchichijikiri mushtaka asipi soko ijwa itusi takamba shukubuya ngondava yosoko nendwele tiku huilira tashubuya ngondava soko nendwele ngo kutitino da kujiji sana itusi vajaha nuvese wakwanisa kutipikira ngo kutiwese anufamba mushtaka nukudati tunadikana kujiji sana kupangira kuti tingafamba mushtaka ngushapi tunadikana kuita ngushapi tunadikana kuregera mushambo mzinji jetinanja kuita mushtaka jishikaripi kushoni indava jondo jota huirira tushibuya shongondava yokufamba nuchichijikira mushtaka sezu iwa unakwanisa kufamba kushoni nuchichijikira
1: inini nguwa jesu unakwanisa kufamba ngondava nini unika kumtundo kwa mnyava tusu kwa mnyava kumfamba nuchichijikiru nchishu mwini chukushoni ini nukunisa kuona shumwa jangu nukiria pa strada nukona motokaru wana awasoti simafu wana kogoma basi wakuda utarika nanga strada wana wakwanisi kuhunerera motokaru kubia pa wakwanisi kuambuka kushoni ndoju nchishu mwini chukushati nubikana kufamba kushoni mbutu edu tukwanisi kupona ngundava yunufamba jakashata mustaka wanisa kutakwa nukaru
0: ndi jonali ito sitino juziva kutiwewe wili kukasikira kuguma kwa ukupinga nukudea ungafamba shugogoma chakushoni mdenu wangu asipi chakashata iwewe ungatama kuvonirela simafu dinovona kuti ukutora upenyu wako pama kwa nja akashata kukutishitaka shinukwanisa kupeja homwe asipi chire shatinudikana kutamba nacho nukudea tinudikana kuvonirela kushoni simafu jedu seshu kwanisa kundifuncha simafle ya kachuka, tunadikana kutarika, tunadikana kudini.
1: Ndisho na sefa, tunadikana kuambuka, ndava karu, nguva jondojo, jaka ina, tukwanise kukirie tufu, nanga vandu, nunika, basimafu.
0: Ndisho nadu mdono wangu, itusu tingavona kutistopi ya chuka, yuko vunja kunavaya majumoto kare kuti imani, vandu wakwanise kutarika shtaka. Nukudea, inguva yedu kutitusu tingakwanisa kutarika. Ingakwanisa kubwa kachubulumu, itusu tunadikana kuimira kari jukwanisa kupinda. Inga sobaka, tunakwanisa kukirira. Kudea, tukufamba nishichijikiri. Padoni wangu, tunadikana kutitirele meji shtofi. Ndijuwa nukwanisa kutibesa kutitusu tingakwanisa kutarika. Mushtaka, tinohomo kushoni. Vaya wakati visira shtofi, tinakudikana kuwabonga. Wakuti ndivona wakakwanisa kugara nuhuiri wakuti mundu andikana kuguma pashtopi woima. Angavona kuti kazi jaima iwo unakwanisa kudarika iwe wa mundu. Ungavona kuti chabwaka shobirumu iwo unakwanisa kuimira wa kazi jikwanisa kukirira.
1: Ndishona tukubuya imasi ngundava siguransa roduviaria ndi soko mweni tukwanisa kubuya mweni mshude duraji Mozambiki inini na Zefa pomwe na Sofia ndi soko mweni ndikana kuita nguva jesi pomwe na uvesi wapukira raji Mozambiki kuna uwa nika motokari nguva jini kuna uwa nika madistritu ndi ndikana kujijisa nanga vanavenu ne wakwanisa kudarika kushoni nanga shtaka valege kutakwa no motokaro ndava tinona vana vazinji vanobuda kanyi rukshone vanoguma ku taku na ku estrada botako no karo ndavona akwanisi kudalika kushone nanga estrada msambo kushato ndava majibaba ndikano jijisa vana venu akwanisi kudalika estrada na vana vese vana vakwanika primeira classe segunda majibaba ndikano kuprekeja nanga mwana wenu kumbutu yofijijo anakwanisa kukula wanika quinta classe sexta classe ena anaenda ega kumbutu yofijijo anakwanisa kudarika kushonda nanga estrada
0: shananga sejo ndishonadu we inini ndingasiya kuenda kumaminda kakuperekeja mwana wangu sejo nakwanisa kumdavira kudini baba ndo anokandika nohiro ndo
1: sarja ndisapanopo kujija njokushona apa nodikana umuko chongwa nani ndikonisa kusambija mwana wangu ndomperekeje kumbuto yefijijo nomsiya mwana kundono nodikana kuvunja mundu mweni inokwana nguva mwana akonisa kubuda akonisa kupinda kutora mwana wangu apa muzi inini ndopinda kumatoro andikana ndopinda kumatoro ndovia tora mwana ndava zvinonesa kundopo ndava kumatoro ndindambo mwana njija ndambo apa ndikana kuperekeja mwana ndotuma mundu mweni andikana kutora mwana nguva angonisa kubuda ena kuenda kumuzi no kushoni ndava andikana kuita zvese ndini basi itusi ndikana kukayana kunanga kuti ndikana kupekejama basa anthu mwena ndikana kuita zvese inini ndega ndava zvinonesa
0: ndizvo nativiri kupekejama basa ese munthu umwe wokuti ana mukono muviri basi ana mirenje muviri majisho maviri muviri ngaumwe wari anoda kubata ichi woviya wabata icho wozobata icho anosoda kupinda kotera mwana nguva inonga yamuperera nguva imweni angapinda kusiya mwana pakuhwirira kuzopinda kumaminda nguva inokwanisa kumuperera ituso takawanda pamuzi tinodikana nyamasi anopinda ndisezu komusiya masikatana anoenda komutora ndi sofia mangwana ndiniwo ndinoenda komusiya chideko ndisezu anoenda komutora kudeya tinokwanisa kubesana asi pekusiya munthu umwe ndiyena wakabara ndiyena wakuvonerera mwana wake ndiyena wakuperekeja ega inini ndimujaha nini ngabata mkono mwana mdogo nini
1: zefa yo ndikana kupekeja hama jako
0: ndizvo nati ndikana kuvapekeja kuti vona vakwanisa kugara nosimba ndokuenda kojija vangaliya kuti vakwanisa kuvaka mangwana wavo tingatama kuvaperekeja mushitaka mavanofambaya mwakashata mudhudhudhu kana nomotokari muzinji ndinokwanisa kupeja home angazotakwa po vozobata musoro nandakamuperekeja weya wadadenu mumwirenje wake uchiri kushoni nguva ino wadadenu akutamba nevadoni vake yena otobini yena wachigoni waona tinodikana kugara nohwiri hwari kuvo kuperekeja mwana mudoko kuenda kunyumba yezvidzidzo kumuperekeja kotenga madosi uya kumupekeja asi pebasi kumukandirira senkuiya endai kotenga
1: endai wega ndava ndienda kupekeja
0: bazara ukuzivio
1: nikuziva mama
0: nikusiya prato nikakuperekeja oi
1: ndava kutenga madosi
0: zvingaita
1: izvo zvakashata
0: ndizvo nadi majibaba imwe mukusiya chokuita perekeja mwanenu zvingamunesa nokudai zvisivewo kushata ndinodikana kumuperekeja kuti ena akwanisa kuhwirirana homeworkshoni wokuti mungamukhandirira basi sinkuyo woenda kophivizwa imwe muizvo ndimwe munokwanisa kuchema muchinanga kuti naakandibvunja weya ndada kutomuperekeja iyena wamubvunja imwemwe amudi kuenda kwamuperekeja ngokuti muna zvimweni zvokuita ndinodikana kumubesawo mwana mudoko agareo
1: no homeworkshoni ndizvona pukira musambiki tokwanisa kubuya mustudio dere kumusambiki wa tinokwanisa kuenda kupukira mumbo spiri tokwanisa kutamba muno studio radio musambiki tinopera kupukira mumbo tinokwanisa kuhurira tikwanisa kubuya no chamaredo na zina sofia pukira no mumbo tinohurira sampanoko
2: senhoras e senhores desta forma que declaramos aberta a festa recebam agora o king

0: kwa mbuya Lesh Junior bukira kunzinda kutongereka wadondo malonga tangwe ya kuchenjera kwa kazi mwa vesera radio ndangwata nkazi mbakonda kudziwa chindu mbakonda kupata basa mbunyini ndamfunzisa lero nkazi adziwa kupata basa anditawa ya kuipa vesera radio zafunika tiverani pabanja hapa ningatalonga tati tsaka njira kwenda kachemera mbwe Sergio Padza tuwera kuti hapanise bwera pakati pa programu kucheza pantokozi tuwera kuti hapanise bwera za chita mpembero wakufungula naona basa nsiku wa lero tukuona kuti pionseni pia masa sanyiru tuwera kuti mbwe Sergio Padza afike padozi kasi hapa tumekuona panzanga ndikuona alipo alipansuo tae
1: mwemu ndi mwene
0: hapa fungula nsuo hapa titome kumtengeza ndimo mwene tukuona fika hapa.
1: Tuna kupolira mabasa atwa nsikwelele.
0: Naona tu. Ndife nkondo wa Radio Msambiki. Pano pabeira programa kucheza pantokozi. Mwenye tukuona mbuya Sergio Padza fika. Ndimo mwene di. Machibesa didi mbuya Sergio Padza.
2: Machibesa didi. Msora.
0: Machibesa didi. Aha.
1: Machibesa didi.
0: Nakuti... Tadziwisa anzatu tati mbuya Sergio Padza ndio anafuna bweza chita mpembero wa kufungula nao na basa nsiku wa lero hapa kaluta ngwanwene kachiti ngwanwene tuwela kuti mukwanise kuchita mpembero
2: to shirama atati kumamba mpromosti mungu atendele ya ova za kuchendelani masinga jano pia anto ananani ya kapulano za jano kalapansi pa kaluta puya kikutema zimanti kanape Pekan lu sendiri dah pakai dipatu di kuan di kali orang tak kunana sebab di mulai saya ziko ziko mulai saya tak kunana tu. Bukan di kali pun di luar, bukan di kali pun tanpa pun sendiri anak pun mesti angga. Anak apa sih isi anjing kalau terjadi ni koma iu mesti boleh kena ini isi kena isuan isi tiba tiba pun mesti angga. Kalau tiba macam ni, kalau ngaji mau mengganti agama di pasukan nama apa? Usahkan itu kusemerani masih mengganti agama. Anak faham apa pun mesti angga perikisin. Wafeni ada kupita mbutu zongu miyakova tukupema zimuanzi karnafi basi isi ngabi unanguna karibu basi kwa na basi kukarema nangandengu ni mkumbiza dini magili wafeni asava kumbizi yao maunga kuti wafeni anapita na pansuo ndiye kuti ni mundu wa libi yakova ni mundu wa libi yangu kuti musaziwa mabili hati wafeni kika majama mzina sufiso amen
0: amen oo takuta mbuya Sergio Padza Ha, mbuya tipangeni tati machibesa nsiku wa lero kutete kwa chero watani?
2: Ya, machibesa nini ete pano ndirinjira ndapita kwenye mutakaravelia nchini pano.
0: Malanganira kupi mbuya?
2: Ndikulangania kunzida tete.
0: Mkubuka mbera mbuno?
2: Mkubuka mbera ndikuenda kunyumba ndi. Ete pano ndirinkomboa ipi na longeni na ime. Ya, anagoswa di mbu na banja, mbanja nukwe kwa ritani.
0: Ini rodo peno mbuya potako.
1: Oh, ini pano ndakani nga kandezi ndiri chechetele nga manwa tika.
0: Aha. Apo mbuya Sergio Padza.
2: Ile.
0: Baba, tomani kutipangani. Ine ngabe dziwako tete. Munafika lero?
2: Ndina gomo mkongole ya liembuka na kupamba.
0: Mhm.
2: Na mtanka.
0: Havesera radio tina mkanzu pangono kucheza na mbuya Sergio Padza mbwenye pionseni pikafunika pima kuchitika tikafuna kuti mbuya Sergio Padza bwere zajite mpembero uwa kufungula nao na basa pionseni pima lafamba mbwenye pida salapano Mbuya Pataku, nchakutifi tiende kakwate mbani hapa.
1: Mbuya Ngano, ala makamaka Mbuya Ngano.
0: Mbuya Ngano, tae.
1: Aha.
0: Tuwela kutia kwa nisi uwele za siya mafala pangono.
1: Mafala mangasi.
0: Natangwi ya nyatu wele chitika. Pondhombo na ale, alikukundukundu ya kota, tae. Aha, kasa hapa ndito mepenzerera njira pangono.
1: Mwemu ndimu mwen.
0: Mbuya Ngano. Abwele pasogolu tuwele kuti. Abwele zalonge mafala makulu. Kata na mimbe mwananga mama Mwanaka punze mwana

0: mtokozi yathu Nkhabilimire
1: Nkhabilimire okhalinga nteto panyanza mshondi teketeke bwerani kumwadza mwafika Machibesa Didi.
2: Alo
1: alo si Machibesa Didi.
2: Machibesa Didi bai.
1: Kafala kafindu kakulandana na mphepo mai mukulongera kupi dzina?
2: Dzina Mungu ndini Antonia Carlos Ben
1: Bawazi. Okay, mai Antonia Sale.
2: Mai Antonia Carlos Ben Bawazi, munyago central entrada Basia.
1: Aha. Imo mukutomalisa na foja na mbuya chakuamba pepo pastore. Kakamwe kapu maimba wazi
2: ilipano.
1: Aha, mwaifa kunishi mutigwandirembu kwe kutipasira ni mafala pastore na ushumbu pepa mbani hapa
2: adawisa pastore.
1: Ji, mapastore adawisa pastore
2: kipastore ule badali gari mai ale kukupa mai ale ponto wazi komunikari mamuna wargu basa kutine pae ni kukupa.
1: Mhm.
2: Mhm. Ile ponto ngazi ule kaze kufa nga kafu na gwele anza kukira ura sawo. Na kafa sala.
1: Mhm.
2: Kukira kuma ura sawo wa mavara makarasa wako wa masoya ma leso nda ala pijimu. Ta kukira anza wakari anangu wada makupa ma kutikia na pijimu.
1: Aha. Mwana tayo.
2: No, yuke janja pansoro kizimu kina kambuya takari jasireo kukihau.
1: Mwana. Aha.
2: Mapoya kuna dode
1: mona
2: kupreparare uzi
1: mapiona
2: epo hii nyakujemera pastori adawisa.
1: Aha,
2: kuti akipreparare kuzivu kuti nivalembo dikari mungu wakutani muvisena na jemera kutukuna jemera pa pastori hii unavala leso vala mapoya mbukara unapreparare.
1: Aha,
2: pastori mbukuri adawisa mbukono kuri kipila mwira ziku mwanikari mbumai
1: mona
2: kendeni kana matirikiri andu wakupoku.
1: Mhm.
2: Epo isena nawisa.
1: Kapuifi tikusaka mbozi hapa mbani makamaka hapa.
2: Makamaka ndi pastori.
1: Jepi kugwela kuna pastori. Mafumumu mapastori hawa. Niana takuwa niana tatina matiripo ntungabi hawa.
2: Kanatina matira matita kumika kalauda preparari. O iye mai ule angada gunda mwana. Tende kumumbaka pastori kanditani kanipeke zembu. Ife chitavamu kupa maitonga tende. Kanipeke zembu usha lakwena ka pastori. Kwa na mwana batenda kwa pastori kwa itula ora saa unagumana iteni kazi na wamuna kwa mbapa hao mba kuitila ora saa.
1: Mm-hmm. Maonero anu mbanewa?
2: Ndawana tepo pastori Adamu.
1: Kapo mpangu wa mwazifa na koordinatore Adamu.
2: Haa makuta njeje chita kupifa vingitire sore simbinda singulo kututumukiratu fungula rati.
1: Aha, kulongera kutitina zona kuna zone kapuandu ikulu kwa mae Noemi ya nsiku zishanu za mwezi wa Setembru mwezi wa Nyenzi.
2: Pepo,
1: aha, imo musadimbuka na pintu imu ni musadimbuka na pintu imwe. Musapifuna kweni mbapifiki kweni ja munto kusasanyika nkabi nenseka tai.
2: Musadiduara pango naze vinja mangu nyikiwa nyamwishitua hini maimbawazi nemu nyikwamu nika karatendo
1: ba. Aha.
3: Tenepa yanu ya ikwasha.
1: Mwapita panganda. Kapo perekani munikiro bali na shamwali.
2: Munikiro kutoma njima mulipaka luta.
1: Takuta.
2: Uchisegesa wakitua. Ano
3: tepa munda na tesao samaritano. Makolokoto.
1: Kakamwe.
2: Kaweka piyako mure dimikitela mwana angatulimuka mama kuseka nandu kuseka
1: nanyalakio.
3: Ahe. Sofunika mizizi nangu munga mwana mbafundisa mama kuseka nani mbageni kuseka na imbu.
1: Aha.
3: Alinkono wizu kudzulu.
1: Takuta mai mbawazi.
3: Taitambala Musa Mkono.
2: Taipuruwa na BBC Laundry.
1: Atungula Mkono, sena liwizu.
2: Apa yang nyapa ada mangga sok ada orang nak nubak kalamas dan dua kata menyikir masih besi nih kanano.
1: Kakamu eh?
2: Ini berapa kau nyimba pang gapan? Jadi memang ini berapa kau nyimba pang gapanu? Anak dia nangga. Antonio, Afonso Antonio, Lucy Antonio. Pengen aku nama yang angga semua. Luisa Luisa Butau. Anak dulu sakunja menonya kata orang yang jadi maso. Abari angga. Domingo Garbe em Balas, Fátima Garbe em Balas, Inês Garbe em Balas, Vega Garbe em Balas. E depois era com o Guedes, com o Sana Matene. Começaram com o Sol, até com o Tereiro, na variança, mediadores. Pastor Iwanga, Pastor Emani, na mãe Cristina, mãe pastora. E depois era com a Paixa Guamba, na mãe Mêria. E depois era com a Isênia, a Ximenata Luiz, Baia Sulai. Joaquina Jacanta, Rosa Macambere, Madalena Paza Macambere, Pai Paza na Mai Paza, Lili Ujete, Mandina Bona Pai Draboi, na Rei do Esmoto, Pai Sarazalho Gurongosa, Pai Zeca Chuva, Pai Manhoa Senga Senga, na Pai Medibera Menina Buna no... Mai Noemia, Mai Claudina Budão, Josefina Castanheira, Mai Pereira na Pai Pereira, Bandenda Simões com a venda de camisola, Bandenda com manga, Pai Lucas, a boca com dolongam de Gentino Vano, Menda Portugal com a Pedro, a Suga de Sul, Pai Chimoio, a Estela Muniva, mas deixa me enganar, só que até eu estamos um ponto.
1: Ah. Makurukoto, makurukoto. Bwira na kueroporto, kueroporto, kueroporto.
2: Na kindi bwira na, na bara mwa na, maimba tafu na bwira mwa na, na bara mwa na, na kindi serina.
1: Marimba kuse, marimba kuse.
2: Iya, sabu sabu nyama centrali, nyumba ni kindi ni kusiki.
1: Oh, pia koma. Kakamu, kakamu, kakamu, babweni, babweni, babweni, babweni, suri, bwanzu, bwanzu, bwanzu kuno.
2: Na insene akundiva makibesiano, na amigu, jea, urongozi, na insene akundiva makibesiano, ajingimba likalada galada pantogozi.
1: Mwemundimo.
2: Kandizu mba kari nukua pata mwenyikiru wa kukoma mwalidi. Nyumbuanga ya konsolu hili.
1: Ah, ine njinyimbuanu.
2: Kulemera kwa ntolo.
1: Aha, kulemera kwa ntolo.
2: Na dredi kage, na iye mwana dabalenu uyo anga njimbune maindonya ingando yiku embandu kufinira.
1: Ifembu njimbune jate kusanzika ja, kunombu jai kusanzika
3: ambu. Halipabusha, halipabusha shadreki tangi.
1: Ah.
2: Kandi, shadreki tangi kulemera kwa ntolo.
1: Bangani mba mutekenye sansoru ja, njimbu lipakwecha.
2: Bano hapa shon kupita mreji basi goba imbu, njiri madiso mbu.
1: Ngabi goneka mwakani ngankutu mwapita bereti. Takuta imu ndi mune vesera mulikunja ndi anona mamenyeru wa bola.
2: Ande, saina ndanduwala, sapera sune ndanduwala.
1: Aha. Takuta, takuta, takuta.
2: Gadu, bata mbewani.
1: Takuta, makulokoto.
3: Bye-bye.